Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari Rock and Provinsi di sisi dari untuk Anda mudah-mudahan bisa menambah semangat untuk suasana pagi hari ini dalam Rock and Provinsi. Oke, satu informasi pecinta Suara Sundari, belakangan ini terjadi antrian panjang pembelian bahan bakar minyak atau BBM, khususnya Pertalite di sejumlah SPBU khususnya di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Terkait hal itu, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali, YLPK Bali, mendesak Pertamina dan juga pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan BBM tersebut. Direktur YLPK Bali, Putu Armaya, menyampaikan keprihatinan sekaligus kritik terhadap antrian panjang, sulitnya masyarakat mendapatkan BBM, serta ketidakpastian pasokan yang dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Menurut Armaya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa, sebab BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat untuk bekerja, menjalankan usaha, mengantar anak ke sekolah hingga mendukung pelayanan publik dan aktivitas perekonomian. Ditegaskannya, apabila pasokan BBM sebenarnya tersedia tetapi distribusinya tidak berjalan optimal, persoalan tersebut harus segera dibuka dan dibenahi. Sebaliknya, jika memang terjadi kekurangan pasokan, pemerintah dan pihak terkait wajib menjelaskan penyebabnya secara transparan kepada masyarakat. YLPK Bali menilai konsumen tidak seharusnya terus menghadapi antrian panjang tanpa kepastian maupun informasi yang jelas mengenai ketersediaan BBM. Dari perspektif perlindungan konsumen, Armaya mengingatkan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan juga jujur mengenai ketersediaan serta pelayanan BBM. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Menurutnya, gangguan distribusi BBM harus menjadi perhatian serius agar masyarakat tidak terus menanggung kerugian akibat ketidakpastian pelayanan. Dan YLPK Bali pun meminta Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pasokan dan distribusi BBM di Bali, terutama di wilayah Badung dan juga Denpasar. Evaluasi ini harus disertai penjelasan terbuka mengenai penyebab kelangkaan serta langkah penanganan yang dilakukan. Selain itu, pemerintah daerah bersama Pertamina dan instansi terkait didesak segera membongkar koordinasi darurat untuk memetakan SPBU yang mengalami kekosongan stok.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Lanjut lagi, Perfect Stranger sudah hadir untuk Anda 20 menit lepas dari jam 8 pagi. Rock and Breakfast masih bareng May Disney hingga jam 9 pagi nanti ya. Menyusutnya pasokan air untuk lahan pertanian di Jemberana, Bali mengakibatkan ratusan hektar terdampak. Bahkan 89 hektar lebih lahan sawah dilaporkan gagal panen alias puso di tengah ancaman musim kemarau ekstrim ini. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Jemberana mengakui telah melakukan sejumlah upaya dan mitigasi. Bahkan Jemberana juga mendapat 8 titik irigasi perpompaan atau IRPOM yang diklaim sebagai solusi jangka panjang. Hal tersebut disampaikan Kadis Pertanian, Perikanan, dan Pangan Jemberana Iputu Eka Arta saat dikonfirmasi kemarin. Dan dia menyebutkan alokasi IRPOM yang diberikan oleh Kementerian Pertanian melalui Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian tersebut sebagai solusi jangka panjang ketika menghadapi musim kemarau serupa seperti tahun ini. Dan di sisi lain, pihak petugas di lapangan juga melakukan sejumlah mitigasi seperti penggunaan bibit atau varietas padi dengan menyesuaikan tingkat ketersediaan air di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya melakukan inventarisasi terhadap sumur bor yang tersedia, sehingga nantinya bisa diusulkan kembali penyediaan IRPOM pada kawasan pertanian dengan tingkat risiko kekeringan tinggi.

0: Ya ampun, dia kesini loh.
1: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: You are listening to the Rocken Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari tuntas sampai di sini untuk Rock and Breakfast. Terima kasih banyak atas lebih dekat atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, tetap di 89,4 FM Suara Sundari.

89,4 FM Suara Sunyari kembali dari lantai 2 kawasan Leres Pratman 28 Padenpasar Bali. Selamat pagi pecinta Suara Sunyari, semangat kembali pagi hari ini dalam Intips ya, informasi dan tip 2 jam ke depan bareng Mei antara di sini hingga jam 11 siang nanti. Atensi melalui Facebook dan WhatsApp yang terbuka untuk Anda.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Ya 89.4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari Nenggeli sudah hadir ya dari miliknya Alfian. Semoga bisa memberikan semangat untuk suasana pagi hari ini. Tatkala sudah membuka rangkaian aktivitas Anda, semoga berjalan dengan lancar ya. Dan yang lagi dewe juga, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik pecinta Suara Sunari, pagi hari ini kita akan mencoba untuk intip ya terkait dengan penyakit katarak. Nah, kalau penyakit katarak ini umumnya diidentikan sebagai masalah kesehatan lansia semata ya. Dan anggapan ini membuat kalangan muda cenderung abai melindungi penglihatannya. Padahal ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko katarak pada usia muda yang masih produktif. Apa saja kak itu? Kita intip sesaat lagi ya.

Hai guys, gue Wilgos. Nah ini

0: Miller.
1: Melting di lidah, bro.
0: Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
2: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, Bimbo sudah hadir pagi hari ini ya. 31 menit kita tinggalkan dari jam 9 pagi. Langsung saja pecinta Suara Sunyari, kita akan inti beberapa faktor yang meningkatkan risiko katarak pada usia muda yang masih produktif. Apa saja? Ya, pengaruh letak geografis dan paparan sinar UV. Ini salah satu faktor yang mungkin tidak pernah terpikirkan ya, adalah letak geografis. Senior Direktur Pengembangan dan Pendidikan GSI Eye Hospital yakni Profesor Dr. Cahyono itu mengungkapkan bahwa letak geografis itu turut mempengaruhi seberapa cepat kerusakan lensa mata terjadi ya. Penduduk di negara tropis dengan garis khatulistiwa seperti Indonesia ini dihadapkan pada risiko paparan cuaca yang membuat pengeruhan lensa datang lebih awal. Jadi buat kita yang tinggal di daerah tropis, kemungkinan terjadinya katarak menjadi lebih cepat dibandingkan orang yang di daerah non-tropis. Mata manusia membutuhkan cahaya untuk menangkap objek visual. Namun pancaran ultraviolet yang intens justru mempercepat pengeruhan lensa. Jadi intensitas sinar matahari yang berlimpah ibarat pisau bermata dua bagi kesehatan mata. Mata itu untuk bekerja membutuhkan sinar untuk masuk. Tapi sinar itu juga yang akan bisa mengakibatkan kerusakan tersebut. Jadi langkah perlindungan fisik saat beraktivitas di luar ruangan itu wajib dilakukan. Penggunaan pelindung mata seperti kacamata hitam bukanlah sekedar tren fashion, melainkan bentuk dari pertahanan yang sangat penting ya. Dan menurut para ahli, pembentukan kebiasaan bertopi dan mengenakan kacamata hitam ini harus dimulai sedini mungkin oleh kelompok usia produktif. Jadi kalau bisa pas lagi muda ya, kalau sering outdoor atau mungkin kerjanya di lapangan, pakai kacamata hitam atau pakailah topi.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri lagi berpura-pura kah di sana. Siapa? Peti bersaudara ya, sudah hadir ke tengah ruang dengar kita bersama. Dan sudah membawa kita melangkah di menit ke-39 lepas dari jam 9 pagi saat ini. Yang ingin menyimak streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.kemomedia.id/sunari. Follow lagi Radio Suara Sendiri ya. Baik, pecinta Suara Sendiri, pagi juga nih yang sudah membuka rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar, yang lagi duit kembali semuanya. Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Selamat pagi. Kita langsung intip kembali. Tidak hanya menyerang lansia, waspadailah penyebab katarak di usia muda ya. Sudah kita intip tadi, pecinta Suara Sendiri, faktor risiko katarak pada masyarakat usia muda adalah pengaruh letak geografis dan paparan sinar UV. Selain itu, nah, riwayat penyakit, obat-obatan hingga ukuran minus tinggi ini juga menjadi faktornya. Riwayat medis memegang peranan tersendiri dalam memicu masalah penglihatan di usia muda. Penyakit metabolik kronis menjadi penyumbang terbesar kasus di luar faktor umur. Ada misalnya yang punya penyakit diabetes ya, itu akan cepat menjadi katarak. Kenapa? Karena antioksidannya rendah, gulanya tinggi, dan bisa terjadi katarak. Jadi penggunaan racikan obat tertentu secara jangka panjang turut mempercepat perubahan lensa jauh sebelum masa tua. Nah, gangguan refraksi terlampau parah semenjak masa kanak-kanak itu juga wajib ya diwaspadai agar lensa mata tidak cepat mengeruh. Karena dengan ukuran minus yang tinggi, misalkan ada orang-orang sampai 15, 20 dan sebagainya ya, kataraknya pun jadinya terjadi di usia lebih muda.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Senari, pecinta Suara Senari, masih lanjut di Intip ya, informasi dan tip yang pastinya masih bareng Mei di sini hingga tuntas nanti berakhir di jam 11 siang ya. Oke, sebelum lanjut ke informasi kita, pecinta Suara Senari Mei punya satu kabar gembira buat Anda semua yang datangnya dari Hufi Club Tiku Umar yang kembali hadir dengan bangga mengajak Anda, Bapak Ibu, para senior yang aktif di Bali ini untuk mengikuti lomba karaoke. Nah, bagi Anda nih yang punya hobi berkaraoke, saatnya ya untuk mengikuti ajang lomba karaoke ini dengan memperebutkan hadiah uang tunai dan juga piagam serta door prize menarik. Untuk kategori dan jadwal lombanya, kategori usia 50 hingga 60 tahun itu lombanya hari Sabtu ya, tanggal 7 November 2026 pukul 8 hingga pukul 13 WITA. Kategori usia 61 hingga 75 tahun lombanya hari Minggu tanggal 8 November 2026 pada pukul 8 hingga pukul 13 WITA. Dengan biaya pendaftaran peserta sebesar Rp200.000 per orang dan untuk penonton atau supporter itu Rp100.000 per orang. Untuk tempat lomba di Marinda Park Tiku Umar Barat, Jalan Tiku Umar Barat nomor 72 Denpasar. Nah, bagi Anda pecinta Suara Senari, jangan sampai kelewatan ya. Jadi segera daftarkan diri Anda melalui nomor WhatsApp di 0813-3971-0202. Sekali lagi di 0813-3971-0202. Untuk batas pendaftaran sampai dengan tanggal 25 Oktober 2026.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: FM Suara Sunyari, selamat pagi pecinta Suara Sunyari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Senin di tanggal 12 Oktober 2026. 1 US dollar setara dengan 17.930 rupiah. 1 euro setara dengan 20.127 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 23.777 rupiah. Berikutnya 1 dolar Australia setara dengan 12.557 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 113.52.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri, salah satu hit milik dari Ade Manuhutu ya. Sudah membingkiskan juga untuk Anda pagi hari ini. Semoga bisa memberikan semangat buat Anda semua tatkala masih menggeluti rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang ingin atensi masih ada waktu, langsung ke via Facebooknya Suara Sendiri dan WhatsApp di 087-773-331-894. Silakan juga follow lagi Radio Suara Sendiri, simak streaming kami melalui radio.comomedia.id/sendiri. Ya, tidak hanya menyerang lansia ya, waspadailah penyebab katarak di usia muda. Dan kita akan lanjut untuk pagi hari ini informasi kita selain proteksi dari luar ya. Lensa mata itu sangat bergantung pada nutrisi rutin. Jadi masyarakat terlanjur mempercayai mitos ya bahwa memperbanyak makan wortel adalah satu-satunya cara ampuh menjaga kesehatan mata. Kenapa wortel? Karena kelinci tidak ada yang buta katarak. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, kenyataannya adalah manusia sangat membutuhkan asupan vitamin C secara masif untuk melawan stres oksidatif akibat gempuran cahaya matahari harian. Sementara itu wortel lebih banyak mengandung vitamin A. Jadi kandungan vitamin C di dalam bola mata kita itu bisa sampai 80 kali lebih tinggi daripada di dalam darah. Bahkan kalau mau lebih bagus sampai 200 kalinya ya. Supaya apa? Supaya tidak cepat jadi katarak. Alih-alih hanya mementingkan satu jenis vitamin, Anda sebaiknya mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Selain untuk menyehatkan mata, tetapi juga tubuh secara keseluruhan.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Iya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri cinta hampa ya, sudah hadir sekaligus juga membawa kita melangkah di menit ke-29 lepas dari jam 10 pagi untuk intips. Informasi dan tips masih ada bareng Mei di sini hingga jam 11 siang nanti. Masih ya, terkait dengan katarak, informasi kita pagi hari ini, banyak pasien terkejut saat didiagnosis katarak pada usia parubaya. Kenyataannya kondisi medis ini tidak datang dalam semalam, melainkan akumulasi kebiasaan puluhan tahun. Proses kerusakan ini merangkak lambat seiring dengan keengganan individu merawat kualitas penglihatannya dengan optimal. Katarak itu sendiri berproses antara 15 sampai 30 tahun. Jadi, kalau seseorang di umur 60 tahun sudah mengalami katarak, sebetulnya sejak dari umur 30, dia sudah tidak cukup menjaga makanan dan sebagainya. Sehingga umumnya, jadi kataraknya bisa lebih cepat. Ya. Nah, pecinta suara sendiri, penurunan ketajaman penglihatan itu memang merupakan salah satu kondisi medis yang wajar dialami seiring bertambahnya usia. Banyak orang mulai menyadari ya pandangannya tidak lagi sejernih dulu ketika menginjak usia 40 tahun ke atas, terutama saat membaca atau mungkin mencoba memfokuskan pandangan pada objek dalam jarak dekat. Kondisi tersebut membuat masyarakat awam langsung mengambil kesimpulan bahwa mata buram murni merupakan bagian normal dari proses

penuaan. Padahal gangguan penglihatan pada rentang usia tersebut juga bisa menjadi pertanda awal dari kondisi medis yang lebih serius seperti penyakit katarak ya. Nah, untuk itu memang ya harus dikenali perbedaan penurunan kualitas penglihatan pada masa tua. Ya, kita intip sesaat lagi, masih lanjut tentunya terkait dengan katarak ya. Untuk informasi kita pagi hari ini dalam Intips, informasi dan tips.

89,4 FM, suara sundari pecinta, suara sundari suratmu, membawa kita melangkah di menit ke-36, lepas dari jam 10 pagi untuk intips, informasi, dan tips ya. Mari kita kenali perbedaan penurunan kualitas penglihatan pada masa tua. Jika penglihatan buram disebabkan murni oleh faktor usia, keluhan utama yang dirasakan penderita umumnya berkaitan dengan kemampuan melihat objek dekat. Kondisi ini mengharuskan seseorang untuk menggunakan kacamata baca berlensa cembung yang lebih dikenal dengan sebutan kacamata plus agar bisa kembali beraktivitas dengan nyaman. Nah, dokter yang akrab disapa Tasya menerangkan kebutuhan ukuran lensa kacamata ini akan terus beranjak naik seiring dengan bertambahnya umur. Biasanya kalau sudah di atas 40 tahun ya, itu plus 1, itu umum banget ya. Nah, kalau sudah 50 usia artinya plus 2, kalau sudah usia 60, 70, dan 80 tahun itu plus 3. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan mata secara berkala itu sangat krusial pada rentang umur tersebut guna memastikan kacamata yang dipakai itu masih selaras dengan kondisi penglihatan terkini. Jika ukuran lensa tidak lagi sesuai, fungsi kacamata sebagai alat bantu penglihatan tidak akan memberikan hasil yang optimal bagi penggunanya ya. Nah, selain itu pecinta suara sendiri juga harus dibedakan ya. Beda halnya ya dengan penuaan biasa. Jadi penurunan ketajaman penglihatan akibat katarak itu memiliki karakteristik keluhan yang sangat spesifik. Penderita tidak sekedar kesulitan menemukan fokus pada jarak dekat, melainkan merasakan seolah-olah ada sesuatu benda atau lapisan yang menghalangi pandangan mereka secara konstan. Ya. Jadi selain pandangan yang terasa berkabut, penderita katarak juga mengalami perubahan drastis pada tingkat sensitivitas mata terhadap cahaya. Nah, gangguan ini sangat terasa ketika pasien melakukan kegiatan di luar ruangan pada malam hari, terutama saat pandangannya berhadapan langsung ya dengan pancaran cahaya terang dari lampu kendaraan lain. Dan ini biasanya kalau misalnya masih aktif nyetir malam, kalau misalkan ngeliat lampu yang berlawanan itu kayak silau ya, jadi tidak tahan. Nah, itu sih biasanya kalau katarak.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA.

Yeah, 89,4 FM Suara Seniari. Pecinta Suara Seniari dari Uis Dahlia, kita ambilkan versinya apanya dong. Ini dia ya, sudah mau kita melangkah di menit-menit terakhir juga rangkaian intip. Jadi pecinta Suara Seniari, kita masih membahas sedikit nih ya, sedikit lagi untuk informasi kita pagi hari ini terkait dengan katarak ya. Jadi kemiripan gejala awal antara penurunan fungsi lensa akibat usia dan pembentukan katarak membuat banyak masyarakat awam melakukan diagnosis secara mandiri. Nah, fenomena ini menjadi peringatan keras bagi kesehatan mata karena pasien cenderung ya meremehkan keluhan dan terlambat mencari bantuan medis yang memadai. Menghindari diagnosis mandiri juga membantu mengurangi rasa cemas berlebihan akan kemungkinan kebutaan akibat katarak. Untuk memastikan hal ini, tentu saja harus berdasarkan konsultasi dan diagnosis dokter. Nah, berkonsultasi langsung ke dokter mata dan melakukan pemeriksaan komprehensif itu adalah cara terbaik untuk mengidentifikasi masalah secara akurat. Ya, semoga informasi kita bermanfaat untuk pagi hari ini yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua ya. Dengan berakhirnya informasi ini, sampai di sini pula menuntaskan intip ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, pecinta Suara Seniari, karena sesaat lagi akan hadir Sweet Memories. Tetap setia di 89,4 FM Suara Seniari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Relive the moment, replay the memories, only on Sweet Memory, Suara Sumeri.

0: Dek, nah kini cuma lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya kini cuma lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tau lagi.
1: Sanggup pada ini sunrise, emang kini, lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sweet Memory, suara Sumeri.

You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.

hatimu ampun luar biasa. Sebuah biantara suci.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Sweet Memory, suara sumeri.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Sweet memory, suara sunyari.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
3: Relive the moment. Replay the memories only on Sweet Memory. Suara Sumeria.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Lepas 9.4 FM, suara tsunami.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: FM Suara Sonari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

0: 89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, selamat sore. Apa kabar sore hari ini, pencinta Suara Sinari? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan tentunya siap untuk menyimak program Country Special di edisi kita hari ini di hari Senin 12 Oktober 2026. Sampai di jam 5 sore nanti, saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sinari.
1: Love starts with a toothbrush, a big razor and a Dixie cup, a little splash of aftershave before you leave for that first date.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Country Special, Suara Sunarin.

89.4 FM, suara Sunari, pencinta suara Sunari. Selamat sore dan selamat bergabung di program Country Special. Untuk yang ingin bergabung request lagu, silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sunari, serta pastikan juga untuk tetap nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemomedia.id/sunari. Lagu yang baru saja kita dengarkan, pencinta suara Sunari, Bread on the Table. Sebuah lagu country yang dibawakan oleh grup band asal Amerika Serikat, Exile. Lagu ini terdapat dalam album mereka yang berjudul People Get Ready yang dirilis ulang ya, dan di bawah label major ya, Star Vista Music ya. Lagu ini pencinta suara Sunari ditulis secara bersama, secara kolektif, kolaboratif ya, antara grup dari band tersebut bersama penulis lagu country ternama J.P. Pennington dan Sam Minor serta Sonny Lemire. Dalam rekaman track ini, pencinta suara Sunari, vokal dan gitar utama diisi oleh J.P. Pennington dan Les Taylor, sedangkan untuk aransemen musik dilengkapi oleh ada pada keyboard, ada Marlon Hargis, kemudian pada gitar bass, ada Sonny Lemire dan juga Steve Gorsman pada drum. Sehingga alunan musik country yang riang sudah kita dengarkan bersama. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih di program Country Special yang akan berakhir nanti di jam 5 sore.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat sore pencinta Suara Sunari. Kembali lagi lagu country yang sudah siap untuk menghibur pencinta Suara Sunari, melanjutkan kebersamaan kita. Lagu yang berjudul Ask the Boy, lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi country asal Amerika yaitu Martina McBride. Lagu ini pertama kali dirilis di tahun 2011 ya, sebagai salah satu single yang ada di album studio ke-11 yang bertajuk Eleven. Lagu ini kemudian dirilis sebagai single tersendiri ya. Sudah ada di album tetapi kemudian dirilis lagi di tahun 2012 ya. Dan Ask the Boy untuk Martina McBride sudah siap mengudara untuk pecinta Suara Sunari. Pastikan untuk tetap setia hanya di Country Spesial Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Country Special Suara Sunarti.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, satu lagu yang apa ya, sangat-sangat familiar ya, dari Carpenter, Jambalaya on the Bayou. Kalau orang sini bisa bacanya on the Bayou ya, berarti lagi malas ya. Aduh, Jambalaya ini bikin malas aja. Padahal lagunya ngehit, lagunya up ya. Dan tentunya untuk pencinta Suara Sunari pasti ikut bergoyang menyimak lagu dari miliknya Carpenter yang baru saja kita dengarkan bersama. Dan lagu tadi mengantarkan kita ke sesi kedua di program Country Special kita. Masih di edisi hari Senin 12 Oktober 2026. Dan berikutnya Rian Brosier sudah akan hadir untuk pencinta Suara Sunari. Lagu yang berjudul Let Your Redneck Out. Ini dirilis di tahun 2012, kita dengarkan bersama. Pastikan untuk pencinta Suara Sunari tetap simak sampai di jam 5 sore nanti.

89,4 FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, Neil McCoy menyanyikan lagunya berjudul Wings. Ya. Lagu yang dirilis di tahun 1994 dari albumnya No Doubt About It. Dan lagu ini pencinta Suara Sundari sempat berada di urutan nomor 1 US Billboard Hot Country selama 4 minggu. Kemudian pernah juga berada di puncak Canada Country Single dan di urutan 91 US Billboard Hot 100 ya. Dan pencinta Suara Sundari, lagu Wings ini juga menerima penghargaan ya, awarding di tahun 1996 sebagai lagu country yang paling sering diputar atau airplay-nya mengalahkan lagu-lagu di era tersebut. Itu dia, Neil McCoy sudah hadir dengan McCoy. Dengan Wings.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, nantikan program selanjutnya yang akan hadir di jam 5 sampai dengan jam 7. Seperti biasa akan hadir lagu-lagu disco dan juga lagu reggae, yaitu di program Sweet Sunset. Untuk itu pastikan pencinta Suara Sinari tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special, Suara Sunarti.

89,4 FM Suara Sinari, Pencinta Suara Sinari. Selamat sore dan kembali lagi saatnya untuk Pencinta Suara Sinari menikmati program Sweet Sunset yang hadir dengan lagu disco dan juga lagu reggae. Saya Dika Tama yang masih menemani Pencinta Suara Sinari di edisi hari Senin ini di tanggal 12 Oktober 2026 sampai di jam 7 malam nanti.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Sweet Sunset, Disco Time. Suara Suneri.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, selamat sore dan informasi atau berita sore hari ini seperti biasa di program Sweet Sunset adalah berita olahraga, di mana keberhasilan kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya dinilai sebagai titik tolak krusial untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau KOI Raja Sabta Oktohari menegaskan bahwa momentum pencapaian ini harus menjadi pijakan utama dalam membenahi sistem pembinaan olahraga nasional di masa mendatang. Meskipun secara perolehan medali sukses melebihi ekspektasi pemerintah, Raja Okto mengingatkan bahwa seluruh elemen terkait tidak lekas untuk berpuas diri. 5 emas yang diraih kontingen pada Asian Games kali ini tentu harus diapresiasi. Tapi jangan berhenti pada pertanyaan apakah target tercapai. Yang paling penting adalah pencinta Suara Sinari, bagaimana ke depannya? Timnas Indonesia sendiri sukses mengakhiri kompetisi olahraga terbesar se-Asia tersebut dengan raihan total 5 emas, 11 perak, serta 23 perunggu. Capaian 5 emas sukses melampaui target awal yang mematok angka 4 emas. Kendati demikian, Raja Okto menyoroti fakta bahwa seluruh kepingan emas tersebut hanya bertumpu pada 4 cabang olahraga saja, yaitu panjat tebing, bulu tangkis, panahan, dan angkat besi. Oleh karena itu, ia mengajak semua pemangku kepentingan untuk memikirkan cara melipat gandakan raihan medali sekaligus memperluas sebaran cabang olahraga yang mampu untuk menembus level elit internasional.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
2: Naon? Kenapa ya jadi nyaman lari?
1: Gelam ya, Dek?
2: Gelam kenapa?
1: Capatin memedi kok, Dek.
2: Wih!
1: Liu kok anak yang ngiriang, Dek, mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
1: Oh, ada di muka di door, Dek, tau lagi.
2: Sunroof, ada di sunrise, ya, mikirin lo.
1: Bepilar, kemudian beritanya, Dek.
2: Wih! Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
2: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
1: KPID Bali.
0: Sweet Sensor, Disco Time. Suera Suneri.

0: 89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Pagelaran MotoGP di Mandalika baru saja berakhir kemarin. Ya, Menteri Pemuda Olahraga Erik menyatakan status perpanjangan kontrak MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika menunggu keputusan Presiden Republik Indonesia. Pembalap Aprilia Marco Bensecchi keluar sebagai pemenang diikuti oleh Raul Fernandez dan Jorge Martin. Menpora turut hadir langsung pada event tersebut dan bahkan menyerahkan piala kepada Bensecchi yang finish di urutan pertama. Melihat penyelenggaraan yang berjalan sukses, Menpora mengaku puas dan akan segera melaporkan seluruh capaian positif dan hasil evaluasi MotoGP Mandalika 2026 kepada Presiden. Hal itu bertujuan untuk menentukan langkah serta arah kebijakan ajang serupa di masa mendatang. Pasalnya, kontrak Indonesia sebagai salah satu destinasi balap MotoGP telah memasuki tahun terakhir. Seperti diketahui, kesepakatan yang terjalin di dalam kontrak awal berdurasi 5 tahun sejak 2022. Itu berarti 2026 menjadi edisi terakhir dan memang terdapat opsi perpanjangan 5 tahun ke depan atau hingga 2031. Kendati demikian, masih belum ada keputusan mengenai kontrak baru. Namun, Erik menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan MotoGP di Mandalika karena dinilai sebagai event yang baik bagi Indonesia. Dan sebagai informasi, penyelenggaraan pertama Pertamina Grand Prix di of Indonesia 2026 mencatatkan rekor jumlah penonton baru di sirkuit Mandalika. Jumlah penonton terbanyak yang pernah hadir di sepanjang pergelaran MotoGP Mandalika sejak 2022.
1: Mama Radio.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Sweet Sensor, Disco Time. Suara Suneri.

ังควรร้อนย้อนนวลรูปอลปูนิรอกยอดโต

Ahimoam pulloria coaxu, so abuahia bion toro asuti.

att som sant i

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Suneri.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari. Saatnya menikmati lagu-lagu reggae sampai di jam 7 malam nanti, masih di program Sweet Sunset. Dan berita masih seputar berita olahraga, kali ini dari cabang olahraga bola basket ya. Turnamen basket bertajuk All Indonesian 2026 dipastikan bergulir di Gor Langka Tangkas Cibinong, Kabupaten Bogor mulai 24 Oktober hingga 1 November. Mengusung tema Our Game, Our Turn, turnamen ini menghadirkan kesempatan bagi pemain Indonesia untuk menjadi aktor utama dalam persaingan antar klub IBL. Lantaran bakal diikuti oleh seluruh pemain lokal, All Indonesian 2026 tidak hanya sekedar mencari gelar, tetapi juga menjadi panggung bagi pemain lokal untuk menunjukkan kualitasnya dan membuka peluang lahirnya bintang baru. Harapan tersebut disampaikan Rizky Effendi dan legenda basket Indonesia Dimas Mahendra. Baginya All Indonesian adalah salah satu wadah penting bagi pemain lokal untuk memperlihatkan perkembangan kemampuan mereka. Turnamen ini juga menjadi kesempatan bagi klub untuk melihat kesiapan para pemain lokal, terutama dalam menghadapi kompetisi IBL musim berikutnya. Sementara itu, sebagai mantan pemain, Dimas menantikan siapa saja pemain yang mampu tampil mengejutkan dan mencuri perhatian. Kesempatan tersebut sejalan dengan semangat penyelenggaraan All Indonesian yang memberikan ruang kepada pemain lokal untuk berkontribusi besar bagi klub masing-masing.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Sumari.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sumari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore dan kembali lagi berita sore hari ini. Sejumlah federasi sepak bola Eropa mendesak FIFA mengembalikan format lama jeda internasional mulai musim 2026-2027. Permintaan tersebut muncul setelah perubahan jadwal membuat jeda internasional September dan Oktober digabung menjadi 3 pekan, sehingga tim nasional bisa memainkan 4 pertandingan dalam satu periode. Federasi sepak bola Eropa menyoroti risiko cedera pemain, beban pertandingan, serta dampak finansial akibat perubahan kalender tersebut. Mereka meminta FIFA menghapus jeda internasional berdurasi 3 minggu dan kembali menggunakan format sebelumnya selama 2 pekan. Mulai musim 2026-2027, FIFA menerapkan format baru dengan menggabungkan jeda internasional September dan Oktober. Sebelumnya, periode pertandingan tim nasional pada akhir tahun dibagi menjadi 3, yaitu September, Oktober, dan November.

jadwal pemain. Sejumlah nama pemain seperti Kylian Mbappe, Alex Scott, Cody Gakpo, Alexander Isak, dan Brian Brophy disebut mengalami masalah akibat agenda pertandingan bersama tim nasional.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sonari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Sweet sunset, reggae time, suara Sundari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Dina Time Music kembali akan menemani pencinta Suara Sunari di jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Untuk itu pastikan pencinta Suara Sunari tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Stay tuned at DTM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Stay tuned at DTM.